0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ikut mendorong kesuksesan program-program Pemkab, diantaranya program gerakan peternak ayam petelur gratis Gayatri, penanganan anak tidak sekolah ATS. Langkah-langkah strategis telah dilakukan diantaranya dengan melakukan kunjungan kerja terpadu dan pembinaan administrasi TPPKK di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Gondang. Pada hari Kamis kemarin ya, kedatangan rombongan TPPKK Kabupaten Bojonegoro disambut antusias oleh masyarakat dan pelaku UMKM Desa Sambung Rejo yang menampilkan berbagai produk unggulan desa. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono menegaskan bahwa kunjungan kerja kali ini mengangkat tema pengembangan Gayatri dan penanganan anak tidak sekolah, sobat. Iya, ia juga mengapresiasi adanya produk telur Gayatri yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan keluarga. Menurutnya program Gayatri yang dikembangkan TPPKK ini juga dapat dimulai dalam skala kecil dengan memelihara sekitar 7 hingga 10 ekor ayam ya. Ya, Sobat Bos FM, tentu saja ini sangat bermanfaat sekali ya untuk masyarakat dan mudah-mudahan juga tersalurkan pada warga yang memang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran gitu ya Sobat. Ya, Sobat Bos FM, usai kegiatan pembinaan rombongan TPPKK Kabupaten Bojonegoro ini dijadwalkan mengunjungi lansia miskin yang hidup sebatang kara serta anak-anak PAUD dan TK dalam rangka monitoring pelaksanaan program Gayatri di tingkat desa. Masih bersama 96,6 Bos FM Radio Ne Bojonegoro ya. Ada yang mau lewat dulu?
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Yang Sobat Bos FM masih bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy ya. Masih ada beberapa berita spesial untuk Anda. Informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Jelang pemilu 2029, KPU dan Demokrat Bojonegoro bahas dapil hingga kaderisasi perempuan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bojonegoro terus menjalin komunikasi dengan partai politik melalui agenda kunjungan kerja dan sosialisasi. Kali ini jajaran KPU Bojonegoro menyambangi kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Bojonegoro di Jalan Lisman kemarin ya. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah awal KPU dalam menyampaikan jumlah isu strategis yang berkaitan dengan persiapan pemilu 2029. Nah, beberapa di antaranya meliputi pemutakhiran data partai politik, keterwakilan perempuan, dan kepengurusan hingga kajian awal mengenai kemungkinan penataan daerah pemilihan atau dapil. Divisi teknis penyelenggaraan KPU Bojonegoro Ariel Saron ini menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pembangunan komunikasi sejak dini dengan partai politik. Nah, meski sejumlah regulasi masih dalam proses penyempurnaan, menurutnya partai perlu mendapatkan gambaran awal agar memiliki cukup waktu melakukan penyesuaian. Ya, menurutnya ini pembahasan mengenai dapil masih berada pada tahap awal dan belum mengarah pada keputusan tertentu. Dan KPU juga masih membuka ruang dialog dengan berbagai pihak termasuk partai politik, akademisi, media, pegiat demokrasi, dan tokoh masyarakat. Dan sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro Haji Syukur Prianto sobat ya, ini melalui Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan BPOKK DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Didi Setri Setio Purnomo, ini menyambut baik kunjungan tersebut. Ya sobat Bos FM, ini Didi juga mengatakan untuk tingkat kabupaten Partai Demokrat Bojonegoro telah memenuhi bahkan melampaui ketentuan tersebut. Namun untuk tingkat kecamatan masih diperlukan penyesuaian di beberapa wilayah. Kunjungan ke DPC Partai Demokrat merupakan bagian dari rangkaian agenda KPU Bojonegoro untuk menyosialisasikan sejumlah isu kepemiluan kepada partai politik. Selain membangun komunikasi kelembagaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menyerap masukan dari partai politik sebagai bahan evaluasi dan persiapan menuju pemilu 2029. Masih bersama 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Ini Elvi masih siap untuk menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 9.

0: King Push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.

Baik, masih bersama 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro IG. Informasi pagi ya. Untuk informasi cuaca hari ini sangat cerah ceria ya untuk kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Gimana nih sobat, untuk kawasan Anda pastinya juga cerah ceria banget ya. Ini di kalender ke 5 Juni 2026. Juni, Juli, Agustus, tiba-tiba akhir tahun. Waduh, baru aja kemarin tahun baru ya, sekarang sudah pertengahan lagi. Pertengahan tahun sekarang di bulan Juni 2026. Waduh, besok ini tanggal cantik sobat, 6/6/2026. Kalau sekarang 5/6/2026 ya. Besok pasti banyak yang punya momen nih, momen cantik 6/6/2026 ya. Bareng Elvi pada pagi hari ini ya. Masih ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Stay tune terus.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

juga untuk sobat ya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran ya. Dan saling mendoakan yang terbaik. Ingat sobat, jangan selalu overthinking ya, selalu positive thinking dengan apa yang kita lakukan dengan orang sekitar. Insya Allah semuanya kalau kita dasari dengan kebaikan, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri dengan kebaikan pula sobat. Terima kasih untuk kalian semuanya. Dari kawasan Jalan MT Aryono, Jeta, Boy Cunikoro, Elvi pamit dulu. Selamat pagi dan permisi. Dadah.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Ngelencer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makasih.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai, saya Dirmyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
1: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Iya, Sobat Dua Komposisi sudah berhadirkan ya. Ada Rosa featuring Ariel Noah, Nada-nada Cinta, dan juga barengan Siva Magnolia ada Cukup. Sudah mengantarkan kita menit ke-12 lepas dari jam 12 siang dan juga masih dilapopin lagu pop Indonesia. Edisi siar di hari Jumat berkah Sobat ya. Semoga kita semuanya juga selalu tercukupi apapun itu sedikit banyak, yang penting cukup gitu ya. 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Biasanya kalau hari Jumat tuh puanas gitu ya, cerah ceria, pokoknya semangat selalu, tetap produktif, dan juga jangan lupa bersyukur, berdoa juga Sobat ya. Dan Bella sudah siapkan ini barengan Govinda, ada Episode Bahagia. Semoga kita semuanya juga selalu berbahagia gitu ya. Yang belum bahagia, habis ini kita mencapai Episode Bahagia Sobat. Langsung aja deh, boleh hadirkan ya, spesial teruntuk semuanya, monggo.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia.
3: Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak.
2: Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Iya sobat, lapopin lagu pop Indonesia Radio Ini Bojonegoro 96,6 Bas FM. Oke, ini kemarin kan Bella bahas tentang makanan Jawa Timuran ya. Jadi sekarang Bella mau bahas, ini ada 16 makanan khas Jawa Tengah yang menggugah selera sobat. Jadi perpaduan rasa manis, gurih, pedas, dan asam dalam berbagai hidangan tradisional Jawa Tengah ini juga selalu berhasil menarik perhatian para pecinta kuliner. Apakah sobat salah satunya? Nah, nanti akan Bella bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, di nomor 1 ada Soto Kudus. Jadi Soto Kudus ini merupakan salah satu makanan khas Jawa Tengah yang terkenal dengan kelezatannya. Soto Kudus identik dengan kuah kaldunya yang bening, ringan dan juga segar. Jadi kuah beningnya yang kaya rempah, lalu suiran ayam yang empuk dan perkedel kentang yang gurih berpadu sempurna dalam mangkuk soto yang hangat. Tidak heran Soto Kudus juga menjadi favorit banyak orang sobat. Jadi satu porsi Soto Kudus biasanya dibanderol dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp20.000. Dan harga ini juga sudah termasuk nasi putih, soto satu mangkok gitu ya. Jadi paketan plus perkedelnya sobat. Jadi kalau di Kudus tuh soto pakai perkedel, tapi kalau di Bojonegoro tuh perkedel biasanya sama ini ya, sayur sop kayak gitu. Nah, selanjutnya ada garang asem. Garang asem ini akan Bella bahas setelah yang satu ini, tetap di Lapopin lagu pop Indonesia.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum Ambesir.
7: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, ada Terlanjur Mencinta ya, lagunya Liudra, ada Ziva dan juga Tiara Andini. Sudah mengantarkan kita menit ke 46 lepas dari jam 12 siang. Dan juga masih barengan Bella Puspa di siang hari ini, lapopin lagu pop Indonesia. Sambil boleh lanjutkan juga untuk pembahasan kita hari ini ya, tentang makanan khas Jawa Tengah. Karena kemarin kita sudah bahas makanan khas Jawa Timuran ya. Jadi untuk yang pertama tadi ada soto kudus, lalu yang kedua ada garang asem sobat. Nah, garang asem ini merupakan makanan khas Jawa Tengah, khususnya daerah Kudus dan sekitarnya. Sup yang isinya daging ayam atau ikan ini juga memiliki cita rasa asam khas dari penggunaan belimbing uluh sobat. Nah, selain itu rasa garang asem juga identik dengan pedasnya cabai rawit dan berbagai rempah-rempah yang menggugah selera. Nah, jadi kalau untuk harganya sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000 per bungkusnya sobat. Selanjutnya ada Rondo Royal. Nah, Rondo Royal ini makanan khas Jawa Tengah ternyata ya, yang dibuat dari fermentasi singkong dengan ragi khusus selama beberapa hari hingga mengeluarkan aroma khas dan juga berubah teksturnya. Perpaduan teksturnya di luar dan juga lembut di dalam ini menciptakan rasa yang unik saat dimakan sobat. Jadi rasa manis dan sedikit asam dari tape ini menambah cita rasa yang khas dari Rondo Royal. Nah sobat, bisa menemukan makanan khas Jawa Tengah ini di berbagai sudut kota Jepara, mulai dari pedagang kaki lima hingga pasar tradisional dengan harga mulai Rp1.000 per bijinya. Sama ya, kalau di sini gorengan itu juga Rp1.000 gitu ya, seribuan. Ada yang Rp2.000 tapi gorengannya jumbo kayak gitu. Nah selanjutnya ada getuk asale sokatela. Tapi kali ini getuknya ini terbuat dari singkong sobat, bukan dari tela ya. Jadi memiliki rasa yang manis dan juga legit sehingga menjadi camilan favorit banyak orang. Nah, getuk ini tidak hanya lezat tetapi juga kaya akan manfaat dan juga kandungan gizi dari bahan utamanya. Hanya getuk ini kalau di sana dari singkong. Kalau getuk di sini juga dari singkong sih, tapi ada juga yang bikinnya itu pakai bahan ini apa namanya? Bahan dari ketela kayak gitu ya. Dan untuk harga getuk juga relatif murah sobatnya, berkisar 5.000 hingga 25.000 per kotak. Ini kalau per kotak mungkin 25.000, kalau 5.000 itu mungkin yang perbungkus gitu ya, yang dibungkus dengan daun pisang. Nah selanjutnya ada nasi grombiang. Nasi grombiang ini nasi khas Pemalang yang sekilas juga tampak seperti rawon karena memang sama-sama memiliki kuah kehitaman. Nah, kuahnya yang hitam ini berasal dari kluwek sobat. Bedanya nasi grombiang ini kuahnya lebih encer dan juga disajikan hanya dengan daun bawang dan juga taburan bawang merah goreng. Nah, harga nasi grombiang terbilang cukup terjangkau. Jadi sobat bisa merasakan makanan khas Jawa Tengah ini dengan harga sekitar ya Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk per satu porsinya.

Ada Titik Nadir. Ini satu komposisi lumayan terbaru dari Kahitna dan juga featuring Monita Tahalea sobat ya. Tidak terasa juga udah di menit ke-6 nih, lepas dari jam 1 siang. Situasi dan kondisi juga masih panas cetar membahana sobat ya. Yang penting tetap semangat di siang hari ini. Biasanya siang-siang gini ada dua penyebab sobat. Kalau misalkan gak lapar ya, ngantuk. Tapi daripada ngantuk, mending kita bahas kuliner khas Jawa Tengah ya. Kalau tadi sudah ada nasi grombiang, ini ada namanya Soto Sokaraja. Nah, berpergian ke daerah Banyumas, ini rasanya juga belum lengkap tanpa mencicipi nikmatnya Soto Sokaraja. Nah, Soto Sokaraja ini merupakan sajian soto dengan ciri khas penggunaan ketupat serta penambahan bumbu kacang yang gurih, dan banyak rumah makan yang menyajikan Soto Sokaraja, sobat. Karena kalau untuk di daerah aslinya, semangkuk Soto Sokaraja ini dibanderol dengan harga sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000, dan harga Soto Sokaraja ini juga mungkin sedikit lebih mahal di luar Banyumas. Mungkin kalau di luar Banyumas juga bisa mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000. Lanjut bergeser ke tempe mendoan ya, sesuai namanya. Makanan khas Jawa Tengah ini juga terbuat dari tempe yang dibalut tepung dan juga digoreng setengah matang. Dan tempe mendoan juga memiliki tekstur renyah di luar namun lembut di dalam. Dan untuk harganya juga ya sangat-sangat terjangkau dan juga murah ya. Sama seperti gorengan yang dijual di Bojonegoro pada umumnya juga Rp1.000 per satu biji. Nah sobat, bisa menemukan tempe mendoan di warung makan, kedai kopi, atau bahkan di gerobak kaki lima dengan harga yang sangat-sangat terjangkau.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, di atas satu cinta ya, dari Indah Dewi Pertiwi atau IDP, dan juga sudah di jam setengah dua siang. Terima kasih untuk yang sudah selalu setia stay tune 96.6 Radio Ne Bojonegoro sobat ya, di hari Jumat berkah barokah buat kita semuanya ya. Oke, sambil dilanjutkan, kalau tadi ada tempe mendoan, nah saat ini Bella akan bahas ada nasi gandul ya. Jadi nasi gandul ini adalah nasi putih yang disiram dengan kuah berbumbu keluak dan juga daging sapi yang empuk. Jadi makanan khas Jawa Tengah ini berasal dari daerah Pati yang disajikan dengan perkedel, tempe goreng dan juga sambal sobat. Nah asal-usul nama nasi gandul ini juga cukup menarik. Dalam bahasa Jawa, gandul ini memiliki arti menggantung gitu ya, dinamakan demikian karena memang para penjual nasi gandul dahulu menjajakan dagangannya secara dipikul gitu ya. Jadi

daun kucai, lalu juga ada sate sapi sebagai pelengkap. Nah ini Bella juga baru tahu ya, makan mie pakai sate. Nah satenya ini sate daging sapi. Sobat juga bisa menemukan mie ongklok mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp20.000 per satu porsinya. Selanjutnya ada lumpia Semarang sobat. Jadi lumpia Semarang ini menjadi salah satu ikon makanan khas Jawa Tengah yang wajib dicoba. Jadi perpaduan renyah kulit lumpia dan juga isian gurih rebung, telur, daging ayam ataupun juga udang yang menjadikannya banyak dicari oleh wisatawan. Nah bagi sobat yang ingin menikmati makanan khas Jawa Tengah saat ini juga bisa menjelajahi wisata kota Semarang gitu ya, karena di sana juga banyak kedai kaki lima ataupun warung makan tradisional yang bisa menjadi pilihan. Di tempat-tempat tersebut sobat bisa menemukan lumpia dengan harga yang bersahabat mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per satu bijinya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Mita mana?
4: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
4: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.
7: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Iya, sobat, balik lagi masih di Pancar Waskan dari kawasan Jalan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Di siang kali ini sepertinya ada sedikit mendung, sobat ya. Ini bila intip dari jendela kecil. Oke deh, kita juga akan lanjutkan untuk pembahasan hari ini. Pembahasan mengenai makanan khas dari Jawa Tengah, sobat. Kalau tadi terakhir ada lumpia Semarang, sekarang kita akan bahas tentang wajik ya. Jadi penggemar makanan manis, jadi wajib mencoba makanan khas Jawa Tengah yang satu ini, sobat. Jadi di Jawa Tengah, wajik ini bukan sekedar jajanan biasa, tetapi juga bagian dari tradisi dan juga budaya yang diwariskan turun-temurun. Nah, wajik khas Jawa Tengah ini juga mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Tengah ya. Jadi beberapa wajik ini memiliki tekstur yang lembut dan juga rasa yang manis legit. Warnanya kuning yang berasal dari gula Jawa yang digunakan dalam pembuatannya, sobat. Nah, selanjutnya wajik mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Tengah, dan beberapa sentra wajik yang terkenal antara lain adalah Magelang, Wonosobo, dan juga Semarang. Untuk harganya mulai dari Rp10.000 per bungkus, sobat. Nah, selanjutnya ada brem ya. Jadi kalau brem ini juga tidak hanya di Madiun saja. Ternyata brem ini juga makanan khas Jawa Tengah yang terbuat dari sari tape singkong yang difermentasi dan juga dikeringkan. Rasanya yang manis legit dan teksturnya yang unik membuat brem digemari banyak orang, sobat. Jadi selain ditemukan di daerah Madiun, brem ini banyak dijumpai di berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Wonogiri gitu ya, lalu juga Yogyakarta, dan masing-masing daerah memiliki ciri khasnya sendiri dalam pembuatan brem sehingga menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Nah, untuk brem ini terbilang cukup terjangkau, jadi harganya sekitar Rp10.000 hingga Rp50.000 per bungkusnya. Dan sobat bisa membeli makanan khas Jawa Tengah ini dengan mudah di toko oleh-oleh.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, ada dari band Ungu ya, Yogyakarta. Sudah mengantarkan kita menit ke 22, lepas dari jam 2 siang. Masih di Lopopin, lagu pop Indonesia, Radio Niwujinegoro 96,6 Bas FM. Tadi sampai di pembahasan Brem ya. Jadi Brem ini tidak hanya di Madiun, tetapi juga ada di kawasan Jawa Tengah, yaitu Wonogiri dan juga Yogyakarta. Dan untuk selanjutnya ada bakmi Jawa. Jadi bakmi Jawa ini merupakan salah satu hidangan mie dengan cita rasa yang menggugah selera para pencinta kuliner. Perpaduan mie kuning, ayam suwir, telur, kol, dan bumbu rempah ini menciptakan sensasi lezat yang tidak terlupakan sobat. Jadi harga bakmi Jawa Tengah terbilang cukup ramah di kantong ya. Jadi di warung kaki 5 sobat bisa menikmati semangkuk bakmi Jawa dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk per satu porsinya. Nah kemudian ada tongseng. Bagi sobat pecinta pedas, tongseng ini menjadi pilihan makanan khas Jawa Tengah yang tepat untuk memanjakan lidah. Jadi tongseng terbuat dari daging kambing dan berbagai rempah-rempah. Berbeda dengan gulai, jadi kalau tongseng ini menggunakan bumbu rempah yang lebih berani sobatnya, jadi kayak lebih tajam gitu rasanya. Dan proses memasaknya juga lebih singkat ya. Tongseng ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, irisan kol, tomat, dan sambal. Dan sobat bisa menemukan makanan khas Jawa Tengah yang satu ini di warung kaki 5 dengan harga mulai dari Rp25.000. Kita beralih ke nasi megono. Nah, sajian nikmat khas daerah Pekalongan, Jawa Tengah ini juga merupakan olahan nasi yang disajikan bersama cacahan nangka muda yang telah dimasak dengan rempah-rempah sobat. Jadi makanan ini sangat mudah ditemukan di hampir semua warung kaki lima, di apapun di kaki lima juga ada, di restoran juga ada gitu ya, di daerah Pekalongan, dengan harga sekitar ya Rp20.000 per porsinya sobat. Beralih lagi, ada tengkleng gajah. Nah, makanan khas Jawa Tengah ini juga bukan daging gajah, bukan ya, melainkan tulang kambing dalam porsi yang besar dan juga disajikan dengan kuah gurih dan juga bersantan. Jadi memang dinamakan tengkleng gajah ini bukan dari kok dagingnya gajah, bukan ya. Gajah mana yang bisa dimakan? Gak boleh ya, gajah ini satwa yang dilindungi. Jadi di warung tengkleng gajah ini sobat bisa memesan menu seperti tengkleng kuah gulai, lalu juga tengkleng gajah, lalu juga ada yang namanya tengkleng gajah sambal bawang. Nah, untuk tengkleng gajah ini juga berlokasi di daerah Sleman sobat. Jadi di sana juga banyak yang menyajikan tengkleng gajah mulai dari harga 30 ribuan saja. Nah, jadi kalau sobat Bas kebetulan juga di Semarang ataupun juga di Jawa Tengah, jangan lupa untuk mencoba pengalaman kuliner khas Jawa Tengah yang banyak sekali tadi sobat ya. Sudah Bella sebutkan satu persatu, ada tengkleng gajah, ada nasi megono, tongseng, bakmi Jawa, ada brem, terus ada wajik, ada lumpia Semarang, ada mie ongklok, mie yang dimakan dengan sate sapi, enak kali ya. Lalu juga ada nasi gandul, tempe menduan, ada soto Sokaraja, ada juga nasi grombia, terus juga ada getuk. Getuk ini asalnya soko singkong ya kalau di Jawa Tengah. Ada rondo royal, ada garang asem, dan juga ada soto kudus sobat.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat, ada permintaan hati ya barengan Leto. Ini lagunya juga tak lekang oleh waktu dan sudah mengantarkan kita menit ke-58 lepas dari jam 2 siang. Sudah saatnya melepas pamit, sobat, tapi jangan khawatir, setelah ini bisa kembali dangdutan di DKM Dangdut Koplomania barengan Dian Wijaya sampai nanti usai di jam 6 petang. Bila pamit, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga. Happy weekend ya, karena besok udah Sabtu Minggu. Sampai jumpa dan permisi. Bye-bye.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
2: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir berjumpai Anda hari ini, Jumat 5 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro dukung kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Wakil Bupati Bojonegoro hadiri peringatan HUT ke-18 SRC bersinergi dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. PP PKK Kabupaten Bojonegoro terus mendorong kesuksesan program Gayatri dan penanganan ATS.
1: Forum Radio Bojonegoro.
2: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemkab Bojonegoro mendukung kemandirian ekonomi penyandang disabilitas yang dilaksanakan di Balai Desa Dander, Kecamatan Dander, Rabu kemarin. Program pemberdayaan kemitraan masyarakat bekerjasama dengan LPPM Stikes Raja Kusi Bojonegoro bertajuk pemberdayaan dan peningkatan UKM disabilitas dalam mengembangkan inovasi produk herbal berbasis evidence-based medicine. Kabid Rehab Sos Dinsos Bojonegoro, Nafiatin Mimah menegaskan, komitmen Dinas Sosial untuk terus mengawal keberlanjutan program pemberdayaan. Dinas Sosial juga akan berkolaborasi dengan OPD terkait untuk memfasilitasi program pelatihan guna semakin meningkatkan keterampilan dan kapasitas para pelaku usaha disabilitas. Munari, salah satu peserta dari anggota PPDI Balen, menyampaikan aspirasinya terkait harapan bantuan peralatan usaha yang telah diterima sebelumnya dapat ditunjang dengan penambahan alat pelengkap lainnya guna memaksimalkan proses produksi di lapangan. Semangat kebersamaan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-18 Sampurna Retail Community atau SRC Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini digelar di Pendopo Malawapati Bojonegoro pada Kamis 4 Juni 2026 dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asisa, Ketua PT SRC Indonesia Romulus Susanto, jajaran DPRD Kabupaten Bojonegoro, serta ratusan anggota SRC dari berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro mengapresiasi perkembangan SRC yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat hingga tingkat desa. Menurutnya, keberadaan toko kelontong yang tergabung dalam SRC memiliki peran strategis dalam memperluas akses pemasaran produk lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui peringatan HUT ke-18 ini, SRC Kabupaten Bojonegoro diharapkan semakin berkembang sebagai wadah pemberdayaan UMKM dan toko kelontong, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa. Tim penggerak TP PKK Kabupaten Bojonegoro terus berusaha ikut mendorong kesuksesan program gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri dan penanganan anak tidak sekolah ATS. Salah satunya yang dilakukan TPP PKK Bojonegoro Kamis kemarin dengan melakukan kunjungan kerja terpadu dan pembinaan administrasi TPP PKK di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Gondang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPP PKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono menegaskan, kunjungan kerja kali ini mengangkat tema pengembangan Gayatri dan penanganan anak tidak sekolah. Dikatakan, Desa Sambung Rejo memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, termasuk dari sisi kemasan produk maupun legalitas dan pendaftaran produknya. Ia juga mengapresiasi adanya produk telur Gayatri yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan keluarga, sehingga bisa meningkatkan perekonomian rumah tangga. Lalu kegiatan kunjungan kerja terpadu ini, TPP PKK Kabupaten Bojonegoro berharap pengembangan program Gayatri dapat semakin memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan pencegahan pernikahan anak demi terwujudnya generasi Bojonegoro yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Joe, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Lalawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

0: usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jadilah sosok yang aktif di dunia kerja. Artinya tidak malu saat berkomunikasi dengan sesama rekan kerja di kantor. Komunikasi ini tentu akan sangat membantu kamu sangat menyelesaikan pekerjaan secara tim sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Coba bayangkan jika kamu dan rekan kerja hanya diam saat bekerja, tugas pasti akan terbengkalai. Membangun komunikasi tidak sulit. Percakapan akan mengalir seperti air apabila salah satu pihak berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Mulai percakapan dengan topik pembahasan yang ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar atau perkembangan tugas.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, semalam kamu nambah sama Radio Baca Negara, sobat ya. Selamat sore semuanya ya. Selamat sore, apa kabar Anda di kesempatan hari Jumat ini ya? Di 5 Juni 2026 ya. Dian Wijaya hadir kembali sore hari ini. Tentu saja untuk teman-teman sobat semuanya di Dangdut Koplomania ya. Seperti biasa kebersamaan kita hingga di jam 6 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Komandan Basif yang radio nih Bojonegara.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: K-Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus.
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: cilok, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: nggak Pak D, kenapa orang jatuh cinta itu rela ngasih segalanya?
1: Nggak tahu.
0: Karena cinta jatuhnya di sini. Kalau sudah tak cinta.

Yang masih dari kawasan Ante Haryono, 17 Ujung Negara di Dangdut Koplo Mania ya, di kesempatan sore hari ini. Yang lagi merapat, yang barusan gabung, selamat sore aja ya, Bu Win. Dari kemarin masuk anginnya belum sembuh tuh Bu Win ya. Ya udah, pokoknya jangan lupa minum air yang hangat gitu ya, dan istirahat yang cukup biar masuk anginnya segera hilang, bablas anginnya begitu ya. Dan sore hari ini lagi menikmati sayur asem. Sayur asem kacang enek sambel. Lah kok aku melo ngiler ning kene. Oke ya Bu Win ya, selamat menikmati makan sore di kesempatan kali ini, sambil tetap bergabung di Semalam Kemana Bahas FM Radio di Bojonegoro ya. Mungkin bisa dicoba juga salah satu tradisional biar masuk angin segera hilang gitu ya. Bikin buli-buli ya. Itu kalau kalau di sana dinamain buli-buli, yaitu air panas ditaruh di botol kaca gitu ya. Terus nanti botol kacanya ditaruh di perut ya. Tapi yang pasti harus tetap dikasih alas ya, jangan langsung. Kalau langsung mah kepanasan melocot jadinya ya. Dikasih alas, ditaruh di perutnya, digeser sedikit demi sedikit gitu, bisa nanti naik ke dada ya. Bisa dicoba mungkin ya Bu Win ya, bikin buli-buli ya. Air hangat atau panas dimasukkan dalam botol, terus ditaruh di tempat yang rasa sebah gitu ya pokoknya ya. Mudah-mudahan resepnya ini nanti bisa manjur gitu Bu Win ya. Karena biasanya saya juga menggunakan resep ini untuk menghilangkan yang namanya perut kembung begitu ya. Untuk sahabat Bahasa Alam juga yang mungkin hari ini juga kurang fit, kurang enak badan gitu ya, apalagi berhubungan dengan yang namanya kembung-kembung gitu, atau kayak sakit banget gitu ya. Bisa dicoba pakai buli-buli ya, dari air panas dimasukkan ke botol kaca, terus ditempelin atau ditaruh di tempat yang dianggap nyeri atau sakit gitu ya. Mudah-mudahan bisa enakan gitu ya. Meskipun gak sebahan gak apa-apa Bu Win, bisa dicoba ya. Itu bisa menetralisir, kayaknya bisa menetralisir tubuh menjadi normal gitu ya. Itu kalau yang percaya juga sih ya, karena memang kadang kan memang ada yang percaya dan tidak. Tapi ilmu ini saya terapkan juga ke beberapa teman-teman, ke keluarga gitu ya. Banyak yang mencobanya dan dijamin enak gitu. Oke, ini sekarang sambil rebahan, sambil bikin gak apa-apa Bu Pin ya. Jadi nanti ditaruh botolnya itu, jangan lupa dikasih alas ya, karena kalau langsung nanti panasnya pasti luar biasa di botol ya. Digeser-geser aja, ditaruh di perut, terus di dada, atau juga di punggung. Ini bisa, ini kayaknya bisa membuat tubuh jadi enakan gitu. Mungkin bisa dicoba ya. Oke. Ya pokoknya sore hari ini sambil tetap setia di Semalam Kemana Bahas Radio Nya Bojonegoro, serah usah bingung-bingung lah ya. Sing pusing tujuh keliling gara-gara semua harga pada naik. Gak usah pusing-pusing ya, dengerin Dangdut Koplo Mania aja pokoknya ya, di sore hari ini gitu ya. Ini info terbaru, harga bawang dan gula juga mengalami lonjakan ya. Apalagi nih lagi besar, ulan besar ya. Lagi banyak yang punya gawe, lagi banyak yang ewoh. Kalau gula biasanya dibuat untuk berangkat seruan, gebuan. Kalau berambangnya dibuat pakai bumbu pastinya ya. Aduh, ini gak usah

pusing-pusing ya. Harga bawang yang benar-benar mengalami lonjakan naik, juga gula, mudah-mudahan ini ya tetap bisa kita dapatkan sobat ya. Apalagi ini minyak goreng, harga minyak goreng juga luar biasa fantastis gitu ya. Banyak yang juga pusing gara-gara harganya yang melonjak naik, bahkan kadang barangnya gak ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk sobat yang kebetulan sore hari ini lagi pusing banget ya, aduh mikirin harga pangan yang naik-naik dan naik, mudah-mudahan tetap happy ya di sore hari ini. Tetap di Semanam Komando Bas Radio nih, Bojonegoro.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
1: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Saya dari kawasan MT Haram 17 Bojonegoro ya. Cinta dalam hati. Memang yang namanya cinta itu juga enggak harus memiliki gitu ya. Merasakan saja mencintai kadang itu sudah membuat kita bahagia ya. Cinta dalam hati saja ya, tanpa harus memiliki juga enggak masalah gitu ya. Ya pasti tetap happy aja ya, tetap bahagia aja di kesempatan kali ini ya. Oke. Bu Win ya, betul sekali deh, meskipun harga-harga pada naik, pada ngelonjak, mudah-mudahan kita semuanya tetap bisa membelinya gitu ya. Karena memang bagaimanapun juga itu juga kebutuhan pokok yang harus dibeli gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan kita semuanya dengan banyaknya bahan-bahan pangan yang naik gitu ya, pokoknya mudah-mudahan kita tetap bisa membelinya, kita tetap bisa memperolehnya, dan mudah-mudahan kebutuhan kita tetap terpenuhi begitu ya, meskipun harga-harga naik gitu ya. Oke. Yang paling juga untuk sobat yang kebetulan di kesempatan sore hari ini juga masih cukup sibuk ya dengan beragam aktivitas, sehebat apapun aktivitasnya yang masih tersisa ya, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Apalagi ini sudah mulai sore juga gitu ya, udah jam 4:30. Karena biasanya jam 5 aktivitas juga udah selesai gitu ya, atau mungkin

dalam kuliner kekinian yang bisa memicu obesitas, begitu ya. Jadi sebagian ya sekarang itu pola konsumsi pemanis tidak terkontrol ya. Ini menjadi sorotan utama dalam industri kesehatan modern, yang karena memang juga berdampak buruk bagi metabolisme tubuh. Salah satu pemicu utamanya adalah melonjaknya angka obesitas dan timbulnya gangguan fungsi sekresi insulin pada generasi muda. Ya, ini adalah ketidaktahuan publik mengenai keberadaan kandungan pemanis laten atau hidden sugar yang kerap terselip di dalam berbagai produk kuliner modern. Sebagian besar masyarakat kekinian condong kurang cermat ya dalam memperhatikan asupan pemanis harian mereka, karena zat tersebut tidak selalu tampak secara kasat mata. Bentuk zat sakarida ini seringkali disamarkan melalui beragam istilah teknis dalam tabel komposisi produk, sehingga mengecoh konsumen yang mengira bahwa produk yang mereka beli aman untuk dikonsumsi. Dan kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman publik mengenai keabsahan label produk seperti pengurangan pemanis, kadar rendah kalori, atau klaim bebas pemanis buatan yang tertera pada kemasan komoditas pangan harian. Alhasil, sel karbohidrat sederhana ini tetap masuk ke dalam sistem pencernaan secara berlebih tanpa disadari dan merusak target pemenuhan kalori, sehingga tidak baik untuk kesehatan kita ya. Dan mengatasi persoalan ini, literasi gizi yang krusial, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan beserta kalangan dunia usaha menyelenggarakan forum diskusi yang bertajuk Jebakan Hidden Sugar Ada di Mana-Mana. Jadi jangan sampai tiba-tiba gendut gitu ya, tiba-tiba kena masalah sakit ini dan lain sebagainya, padahal kok gak ngapa-ngapain, padahal memang sebenarnya suka makanan-makanan yang manis-manis dan makanan-makanan yang banyak mengandung ini ya, zat kimia yang manis-manis gitu ya. Karena sekarang beragam minuman dijual gitu ya, reno-reno nek sing rasa ini dan rasa itu gitu ya. Ini harus pandai-pandai ya. Bolehlah mungkin mengkonsumsinya, tapi jangan berlebihan. Apalagi kok setiap hari, jangan banget ya. Kandungan pemanisnya benar-benar berbahaya untuk tubuh kita. Tapi memang kadang juga ada yang gak bisa minum kalau gak minum yang manis gitu ya. Tapi semuanya bisa dicoba, bisa dimulai gitu ya, pelan-pelan, sehingga tubuh kita memang benar-benar butuh sesuatu yang memang sehat begitu ya. Salah satunya adalah air putih saja. Itu dia. Oke, sobat, masih bareng Dian Wijaya sore hari ini ya di Dangdut Koplo Mania. Yang pengen merapat masih ada waktu, ditunggu hingga jam 6 nanti, dikasih dulu ya yang satu ini.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: Ya masih dari kawasan MTR 17 Bojonegoro di Dangdut Koplo Mania sore hari ini ya. Kita sudah masuk di sesi terakhir ya sobat, ini udah jam 5 yang udah lepas dari rutinitas, yang udah bersantai. Oke, selamat layak-layak penak tenang dulu ya. Di kesempatan kali ini capek lelah seharian dengan rutinitas yang cukup hebat, mudah-mudahan bisa terobati dengan lagu-lagu yang saya hadirkan ya. Sementara yang sore hari ini lagi bersiap-siap karena mungkin kebetulan rutinitas dimulai agak malam atau sore nanti gitu ya. Ini sudah sore deng ya, nantinya kapan? Nanti berarti udah malam gitu ya, oke? Sambil mempersiapkan segala sesuatunya, kebetulan mungkin dapat shift masuk malam, atau memang kebetulan rutinitasnya malam gitu ya, oke? Dipersiapkan aja semuanya ya di sore hari ini, sambil prepare, sambil mempersiapkan semuanya, sambil distel banter radionya ya. Dari kawasan Malang ini, apa kabar? Oh, Pak Ale dari kemarin kayaknya nggak ada notif masuk. Apakah lagi terganggu streamingnya? Tapi nggak deh kayaknya ya. Saya baru cek jernih, jeling semuanya begitu ya. Tapi mudah-mudahan meskipun nggak ada gabungan, tetap stay tune, tetap dengerin gitu ya. Kalau dengerin streaming itu, jadi Kang Ali di kawasan Singgahan ini juga lama banget ini nggak pernah gabungan barengan saya. Nggak ada notif masuk ya. Tapi mudah-mudahan juga tetap setia ya mendengarkan 96,6 Bass FM Radio ini Bojonegoro ya di kesempatan sore hari ini, sambil apapun rutinitasnya pokoknya mudah-mudahan lancar selalu, sehat selalu begitu ya. Dan masih bareng Dian Wijaya ya di Dangdut Koplo Mania. Kembali saya hadirkan dulu ya yang satu ini.
1: Yeay, cari lu ngodi. Cipulnya malah Bali, ini bisa tersenuh aku seneng. Mulai-mulai serapi, ini deh perasaan mulai dati aku. Hancur lah.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

Ya, semalam ke malam Bas Radio nih Bojonegoro sobat. Ini kayaknya udah azan maghrib ya untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya. Untuk sobat yang kebetulan juga sudah siap-siap mau ke musala, mau ke masjid ya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Untuk sobat yang mungkin juga kebetulan baru mau mulai rutinitas ya. Selamat beraktivitas saja. Mudah-mudahan sore hari ini juga semuanya berjalan dengan lancar ya. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Dan menemani apapun rutinitas sobat, apapun aktivitas sobat, kegiatan sobat di hari ini, pastikan tetap setia. Hanya di Semalam Kemana Bahas FM Radio nih Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Kuna Shuzahira, mouse pilnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat, tidak terasa ya kebersamaan kita di sore hari ini juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Lagu-lagu sudah sedian siapkan di sini. Ketemu lagi nanti di jam 9 ada Mary Syahrani, Yuka Yatri di Gema. Dian Wijaya pamit undur diri sobat ya di hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang tetap sibuk dengan rutinitasnya. Yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi, yuk.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Tanes Rausa Bingung Iki lho caratane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Malam-malam bahas FM Melujeng dalu kloteraken dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio bahas FM. Pinya sanget dalu punika kawula Gayatri ingkang kaji bandaraken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Jumat Katiti Suryo gangsal sasi Juni warso kalih ewu 6 likur. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih 12 dalu. Pramila semangga ingkang dalu punika dereng sare katemben laye-laye utawi katemben menapa kemawon mbok pilih badhe gegono saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 809 saged ugi lumantar WA 08 1 3 0 gangsal 0 66. Ketinggalipun sampun wonten ingkang gegono nggih, kita tampi sareng-sareng wilujeng dalu gemah.
1: Wilujeng dalu gendhing matur assalamualaikum.
0: Gendhing matur waalaikumsalam. Kok nggih buka dasar, Mbah?
1: Nggih.
0: Nggih. Dereng saren apa ngliler iki jenengan?
1: Dalem.
0: Dereng saren apa ngliler?
1: Ya, sehat menok Mbak Gayatri.
0: Nyatane
1: dodo dolanan kalih putu niku.
0: Oh, ngaten.
1: Sing jenenge putu di wau.
0: Apa jenengan? Alhamdulillah.
1: Putune winginane dek tanggal 24 kan boyong teng griya anyar.
0: Eh, dados ngendangi mriku panjenengan.
1: Iya, wau. Dan keluarga
0: mriku. Ningkingi.
1: Eh, lani kau di senten, sing putuk long di derek mantuk beri.
0: Oh, yang oyang.
1: Yeah. Tetapi ngalor ni.
0: Alam itu. Terang ni.
1: Pemberi kibatan puru ni.
0: Walah.
1: Tak mau, what ni?
0: Oh, ningkingi.
1: Iya, kok tak mau lagi kau macam. Lari sana ni kata ni kita bagai Yatri tak mau itu.
0: Tak mau, tapi nanti sangoni mau kata ni.
1: Ya mungkin diputer ke.
0: Napa?
1: Napa ge?
0: Ge.
1: Banteng wareng,
0: insya Allah di perantos.
1: Tidak salam salam.
0: Inci, kagum
1: Pak Tomo, Dinding, Pak Gemilang, Pak Jaswati, Kang Joko Ganteng, Pak Pin, Ulujeng Galu, Ajeng Male, Kang Dudo Bahagia, Mbah Jambrong, Mbah Wadudor, Ulujeng Galu, Pak Mateska, Ulujeng Galu, Ajeng Male, Gene, Jage, Mama Ali, Jalu, Ajeng Pak Sungkono, Bapak Nyamira, Ulujeng Galu, Mbak Rulika, Mak Etian Nyakra, Ulujeng Galu, Mas Fadil, Ulujeng Galu, Ajeng Male, Bapak Komaiti, Ulujeng Galu, Mama Andrei Rizim Galu. Sedaya kemana Mbak?
0: Sedaya mohon. Iya.
1: Bintingi Pulau Rantas kalih Bu.
0: Iya.
1: Mugi-mugi Mbak Gayatri di paring isi kata keluarga.
0: Amin. Dapet
1: tongi guru poro kota
0: Oh
1: Bu Ari Tenggeri kalih Pak Waro.
0: Iya.
1: Kalih Pak Jatinja Rizim Galu. Kau pun buang weh.
0: Iya.
1: Macam mana suantan nih? Biasanya sok nggih nelpon kok iki mun jawab sendel.
0: Makasih.
1: Nggih ngoten kawan ya Gayatri.
0: Mangga masing-masing.
1: Mbah.
0: Gendeng matur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masingon kawonten alatan bobolan nggih. Matur nuwun sanget kawigatosanipun. Taksih wonten bobolan menika nggih dangu sanget mboten kepanggih mboten mireng swantenipun. Wonten Kang Joko Ganteng, Pak Jaswadi, Pak Pin, monggo dipun laras sinambi menapa kemawon. Semoga selajeng pun wilujeng dalu menika Kang Parjempol suking nyawiji lumantar Radio Pas FM mugi-mugi tansah kalipur Aba Yusuf Itilam Tenola dan Sido Rejo Kedung Adem Bunda Rengganis Eyang Putri Kau Tenola dan Sekiwaras Kang Dimas Bagus Monggot Penlaras Kang Juwarno Kang Irwan Mas Iin Kang Jaka Sembara Sedaya keman suki nyawici Sinambi menopo kemawan Wilujeng dalu kemah
1: Wilujeng dalu
0: Ending mato, anje. Nututi Mbak Singo, penjeningan Kang.
1: Nggih.
0: Ngaten. Anje, monggo-monggo Kang, salam kagem sinten.
1: Gendenge riyen, Mbak.
0: Menapa?
1: Kula paringin napa warudaya mawon e.
0: Warudaya, anje.
1: Warudaya nang pinggir ratan. Ayo. Moblong nganggo rebutan.
0: Engge. Mangga-mangga.
1: Nggih, kula tersalam nggih.
0: Kagem sinten.
1: Nggih, nembang nembe lumeter wonten Mbah Singo. Wonten Pak Pin. Ada Sati. Wonten Kang Dudo Bagia, Kang Jambrong. Kang Juwarno nang wonten Bayong.
0: Nggih.
1: Ana Mas Dimas Bagus. Ki wonten telu. Ki wonten Mas Anto ngawonten sawan, wonten Kang Gareng.
0: Inggih.
1: Ki wonten Mami Rizki. Wonten Mama Triat. Wonten Mbak Layuli, gegat prabu sing telu.
0: Telu sing telu.
1: Ki salame samutiane mawon.
0: Inggih.
1: Dene maru kreyong neng nggih.
0: Insyaallah diperantos.
1: Ngoten menawa neng Kyatri.
0: Mangga-mangga.
1: Matur nuwun telepon.
0: Injih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Gemang.
1: Gendeng mato.
0: Gendeng mato matur nuwun kraturaken dumateng panjenenganipun Kang Parjempol. Ingkang tansah setya tuhunya wiji lumantar Radio Pas FM dipun rantos sawetawis nggih pamundutanipun mangke sak menika banteng wareng minangkani pamundutanipun panjenenganipun Mbah Singo ingkang tenan lajeng bobolan mangke kalajengaken warudoyong sumangga

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Manambas FM milujeng dalu kloteraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kajibah nderekaken panjenengan sedaya. Semoga mbak pilih kalau dengan telup niko penjaringan badan kegono utaya tur pambagi wilujeng sage sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo sage tuki lumantar WA 08 1 0 3 0 gangsal 4 0 6 6 kalau nderekaken panjenengan ngantos paripurna.

0: Gi, ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Para kakang sutresna, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mata saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

rambuane somo narendra.

Koyong gegerit manah.

Parukatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.